dada bezini nyamezonzo alelogwe nenjinga mambasa abubas nama angibuslo jingani jingwel sekele nani